Di sini siaran luar negeri Akashwani Saksi Bahasa Indonesia dari studio di Ibu Kota India, New Delhi. Penyiar Anda Bandana Kumari bersama seluruh staf Saksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar kami yang setia. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan dimanapun Anda berada, siaran kami ini dapat Anda dengarkan setiap hari pada gelombang 15.260 KHZ pukul 8.30 hingga 9.30. Beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita akan disajikan lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya pengumuman acara untuk esok hari. Di sini siaran luar negeri Akashwani India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita utama, Iran mengatakan telah menyita kapal tanker di Teluk Oman sementara Amerika Serikat melaporkan melumpuhkan dua kapal di tengah meningkatnya bentrokan maritim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata tiga hari antara Rusia dan Ukraina yang terkait dengan peringatan hari kemenangan Rusia. Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar bertemu dengan Menteri Kesehatan Guyana meninjau kemajuan dalam kemitraan kesehatan bilateral. Inggris melaporkan kasus dugaan hantavirus ketiga hang terkait dengan wahab di kapal pesiar MV Honduras. Parlemen Bulgaria menyetujui mantan Presiden Rumen Radev sebagai Perdana Menteri dan di bidang olahraga Simranjit Kaur dari India mencapai semifinal tahap dua Piala Dunia Panahan di Shanghai. Warta-warta selengkapnya. Konferensi Maritim di Teluk semakin intensif ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menangkap sebuah kapal tanker minyak dalam operasi khusus di Teluk Oman sementara Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan pasukannya melumpuhkan dua kapal tanker berbendera Iran yang mencoba memasuki pelabuhan Iran yang melanggar blokade Angkatan Laut Amerika yang sedang berlangsung. Eskalasi ini terjadi pada hari yang sama ketika Kementerian Pertahanan UIA mengkonfirmasi bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegah dua rudal balistik dan tiga drone yang diluncurkan dari Iran. Mengakibatkan tiga orang terluka sedang di darat. Insiden tersebut menyusul serangan Amerika Serikat semalam terhadap fasilitas militer Iran dan baku tembak di Selat Hormuz yang telah mendorong gencatan senjata yang rapuh ke titik kritis. Menambah korban jiwa akibat konflik maritim yang meningkat, Misi India di Dubai menyatakan duka cita atas kematian seorang awak kapal berkembangsan India, menanggapkannya sebagai insiden yang tidak menguntungkan di laut. Secara terpisah, Iran menyita sebuah kapal tanker di Teluk Oman sementara Washington mengatakan telah melumpuhkan dua kapal pada hari yang sama. Terlepas dari serangkaian insiden, saluran diplomatik belum secara resmi runtuh. Kerangka kerja 14 poin yang diusulkan antara AS dan Iran yang akan menghentikan permusuhan dan membuka 30 hari negosiasi akhir tentang program nuklir Iran, sanksi dan pengaturan transit Selat Hormuz tetap ada di meja perundingan. Tehran belum secara resmi menanggapi dan kedua pihak terus menggambarkan tindakan militer mereka sebagai tindakan defensif sambil tetap membuka pintu untuk pembicaraan. Gencatan

duga an gagal mamatu hi perintah penggalian untuk menyetor 100 juta rupiah Sri Lanka dalam 3 bulan. Komisi Pemperbatasan Korupsi Sri Lanka mengajukan kembali perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi Sri Lanka. Kasus ini terkait investasi kontroversial obligasi pemerintah Yunani pada 2012 saat Yunani sedang mengalami krisis finansial berat. Sri Lanka diduga mengalami kerugian lebih dari 1.84 miliar rupiah atau sekitar 13 sampai 14 juta dolar Amerika Serikat akibat investasi tersebut. Sebelumnya, kasus sempat akan dicabut dengan syarat dana disetor, namun tindakan hukuman baru diambil karena syarat itu disebut tidak dipenuhi. Parlemen Bulgaria secara resmi telah menyetujui Rumen Radev sebagai Perdana Menteri baru dalam upaya untuk mengakhiri ketidakstabilan politik dan mendorong pembangunan ekonomi di negara anggota Uni Eropa tersebut. Parlemen melakukan pemungutan suara dengan hasil 124 berbanding 70 disertai 36 suara abstain untuk memilih Radev, seorang mantan presiden berusia 62 tahun sebagai Perdana Menteri. Radev mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan yang sebagian besar bersifat seremonial pada bulan Januari, beberapa bulan sebelum masa jabatan keduanya berakhir, demi mencalonkan diri untuk memimpin pemerintahan dalam perang yang memiliki kekuasaan lebih besar, yakni sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan konservatif Bulgaria sebelumnya telah runtuh pada bulan Desember setelah protes anti korupsi berskala nasional menarik ratusan ribu orang yang sebagian besar dalam kaum muda turun ke jalan. Dalam berbagai rapat umum, kampanye Radev berikrar untuk menyingkirkan model tata kuela pemerintahan yang korup dan oligarkis dari kancah politik. Radev, seorang mantan pilot tempur, meraih gelar Magister Studi Stargis dari Amerika Serikat AIR War College pada tahun 2003 sebelum ditunjuk sebagai komandan Angkatan Udara Bulgaria. Meskipun demikian, sikap pro-Rusia yang dianut Radev telah memicu kekhawatiran mengenai posisi Bulgaria dalam proses pengambilan kebijakan di Eropa. Pemerintah Nepal Konsul Kehormatan. Pemerintah Nepal telah memberhentikan 15 konsul kehormatan yang bertugas di berbagai negara, juru bicara pemerintah sekaligus menteri pendidikan, sains dan teknologi, Sasmit Pokhrel menyampaikan keputusan kabinet yang diambil kemarin. Kabinet telah menyetujui pemberhentian para konsul jenderal kehormatan dan konsul kehormatan Nepal yang ditempatkan di luar negeri. Menurut Kementerian Luar Negeri, langkah ini diambil selaras dengan ketentuan dalam Pertuanan Konsul Kehormatan tahun 2039 dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi keberadaan posisi-posisi tersebut di lokasi-lokasi terkait. Panahan. India Simarjit Kaur lolos ke semifinal nomor receive individu putri di RQ World Cup stage 2 setelah mengalahkan wakil Taiwan Fong Yuju 7-6-0. Ia akan menghadapi unggulan dunia nomor 1 dari Korea Selatan Kang Chae-yung.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar, ikutlah komentar. Pertahanan berdiri sebagai pilar utama ekonomi India menyumbangkan angka signifikan sebesar 18% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyediakan mata pencaharian.

trabajarían bagi hampir 60% dari total populasi para petani India sekali lagi telah membuktikan kehebatan mereka dengan mencapai rekor produksi sebesar 357 juta ton biji-bijian panggang dan 362 juta ton produk hortikultura pada tahun 2024 sampai 25. Angka-angka ini dirilis oleh Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani pada bulan April 2026. Ekspor pertanian meningkat dari US$34.5 miliar menjadi US$51.1 miliar dengan produk makanan olahan mengalami peningkatan hingga 24% yang menandakan adanya pertumbuhan nilai tambah. Alokasi anggaran telah meningkatkan dari 21.93 crore menjadi 1.30 lakh crore di 2026-27 yang menunjukkan adanya fokus berkelanjutan terhadap pembangunan pertanian. Di tengah dampak berbagai konflik global, ancaman kelangkaan biji-bijian panggang dunia mulai membayangi, namun para petani India tetap teguh berkomitmen untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian India senantiasa menjadi pilar pertumbuhan ekonomi negara ini secara konsisten menghasilkan panen melimpah meskipun harus menghadapi kekuatan alam yang tak terduga. Saat ini India menempati posisi teratas di antara para produsen biji-bijian panggang dunia yang merupakan produsen beras terbesar di dunia dengan kontribusi mencapai hampir 25% dari total produksi global. Dalam hal produksi gandum, India juga menempati peringkat kedua dengan pangsa pasar global sebesar 12.5%. Lebih lanjut, India merupakan produsen sekaligus konsumen susu terbesar di dunia serta produsen gula terbesar. Negara ini menempati peringkat kedua sebagai produsen buah terbesar secara global, di mana ekspor buah-buahan menduduki posisi tinggi dalam daftar ekspor India dapat di bawah beras dan gandum. Di sektor hortikultura, India menempati peringkat kedua di seluruh dunia. Departemen Pertanian dan Kesejahteraan Petani telah merilis estimasi akhir mengenai produksi tanaman utama untuk tahun 2024 ke 2005. Estimasi ini mengungkapkan rekor luar biasa berupa produksi biji-bijian panggang sebanyak 329.68 juta ton, melampaui angka tahun sebelumnya yang mencapai 316.6. Produksi beras pada tahun 2024 ke 25 mencetak rekor di angka 152 juta ton, melampaui secara signifikan angka tahun sebelumnya yang sebesar 129,4 juta ton serta rata-rata 5 tahunan sebesar 124,5 juta ton. Produksi gandum untuk tahun 2024 ke 25 juga mencapai rekor tertinggi di angka 120,21 juta ton, melampaui angka tahun sebelumnya yang sebesar 170 juta ton. Produksi serealia bernutrisi kasar diperkirakan mencapai

62.92 juta ton, produksi millet diperkirakan mencapai 17.3 juta ton. Sebelumnya produksi millet tercatat sebesar 18.1 juta ton. Total produksi kacang-kacangan untuk tahun 2024 ke 2025 mencapai 25.023 juta ton, melampaui rata-rata produksi kacang-kacangan selama 5 tahun terakhir yang terbesar 24.65 juta ton. Produksi biji-bijian penghasil minyak di negara ini untuk tahun 2024 ke 2005 mencapai rekor 42.99 juta ton dan produksi tebu pada tahun 2024 ke 2025 diperkirakan mencapai 454.61 juta ton, melampaui secara signifikan produksi tahun sebelumnya yang sebesar 405.3 juta ton. Produksi susu tercatat sebesar 247.87 juta ton, mengalami pertumbuhan sebesar 3.85% dibandingkan tahun sebelumnya. India terus mempertahankan posisinya sebagai produsen susu terbesar di dunia. Produksi telur India mencapai 149.11 miliar butir, menjadikannya produsen telur terbesar kedua di dunia. Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani Uni Shivraj Singh Chauhan mengaitkan pencapaian ini dengan upaya tak kenal lelah para petani India yang didukung oleh para ilmuwan dan lembaga pertanian. Meskipun India terus mengalami kemajuan di berbagai sektor, komunitas petani liar yang tetap teguh dalam memastikan panen yang melimpah dari tahun ke tahun. Terlepas dari ketidakpastian dan gejolak alam yang tak terduga, kedudukan India sebagai pemimpin global dalam produksi pangan sungguh luar biasa dengan menempati peringkat teratas dalam produksi beras, gandum, susu, gula dan buah-buahan. Statistik ini menegaskan kontribusi luar biasa pertanian India bagi ketahanan pangan dunia. Saat menatap masa depan pertanian India menyimpan harapan dan tetap memegang peranan esensial bagi pertumbuhan berkelanjutan serta ketahanan pangan bangsa tersebut. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita. Masih bersama dengan siaran Radio India dalam acara selanjutnya. Ikutilah lagu rakyat dari daerah Kashmir.

pendatela nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian setelah acara kami untuk pagi hari ini, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita lagu instrumental ya komentar lagu rakyat spotlight dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar sebelum kami mengundurkan diri dari udara kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirim salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.